0: Nyakta kita.
1: Sekundun, Joko saya ke sekundun saat yang. Mau timbal. Oh, anak kui kuan sedih kana lepe jalan kuan kikin lah o cekak kukar. Anak kakin, anak kaki babang. Ustaz es colok cekul ay tok kau de kakolong. Tok kahri pal majal. Cancan tanali di politik anak kajet cekung tay kui lekamak mereka man. Tok anak makacin di malak di tik tik ni kes cita lagi. Cancan tay kui ni kes cia. So akso te cekung ik cekung. Kamas kul, abang nak sulak jadi kawak Yesus itu ni. Manak nak naulak di kawak Yesus tak kacol salika nalep, salika salikam, salika kungkap dah. Naulak sekep ahli sahih jolak. Kamas jere bejal, bintuk tu bintuk silan cikwang erik. Sepeni adin bintuk tu kil usilal cikwang erik. Ada ini. Kuang, apa yang kita belajar? Na cola na Tomás pegar Marichan pegar Joshu será que o canto Tomás ano quarta mac acla papá ah papá não é capaz anak pin cok pelar, anak pin cok pelai, anak cok kecak aku ni. Ah, pap anila ko, ah, kapa li atin dinasti ya Yesus. Nak tukam tukok li kapa an, nak kapa tentu kapa nak li Yesus an di kuan sali artal, sali leoning, sali santimis an di Yesus an. Mana kapa, mana kana kapa, shoko bisa mision, kan kocal tak. Ain josh je bahkan nak wan tentu apa lik aruli nasir ke rena wang apa apa lik ini ani wang apa apa dah tu masuk se la apa kau nak nak hati cuma ala apa nak wan lah kon ubah mari lah kena mari lah kena karot lah kena Grecia begal cekah kunido anak wan nasir ke lik aku kau nak hati nak mata apa apa Aut, mana cangka tak dia? Anak kuan, cepatan. Usah kerek di makan di keri, usah pakcan. Kacik lah awak anak kuan, to nak kuan apa sih di nale? Lah awak anak kuan sedih hati awak masih kena biru di kawat Yesus nak kuan kerja seru tu jod. Mukus kena untuk alih itu. Anis hidupnya hanya bis apostol list solom. Anis pendek kap lah. Oh, jadi saya anis cantik komon. Anza anis kuan krikin se ekrikin se sebagai silis tu ambrot pendek kawah Yesus dah o acan kiri nak apa? Saskawa lirati, saskawa anak anis kuan salim artal an oh oh ya kawah Yesus arang. Jadi anis nak kata biru lah. Jadi aku kan? Kuangkep kucing di komon ini awal kucing ni ke papang ciku hati nak kau cijan. Kuangkep kucing di komon di kuat ni ke papang ciku ini ke anu di barquan di nasi di kakwa. Anak di mana ke ilok biru di mana ke ilik tali santiku. Mana ke ilik utahan pali di papang. Udah oli nak kip na hati nak ciku li hati. Utling ana adina ki atin jiro an nashpa ana indi jana lini amis ko man kanak ni ko Jesus na sena to shinaki na shapa pan dios sel dios na o na kachel ka